na na nya nya ka he bu wen e ti am da ta wa na na nya nya ye amu wa yu nya nya.